0: song wanang kaganya
1: bida rin chema sedar murana ngabala mako si Emmanuel ule kisim
2: chene bonanu pike ile lione ki esa ita kwenye
0: ki maginye siyasa olo shole kenya
1: nishere dara maase
2: yes
1: nigiara maendeleo ilwati yola riko nigiara la raja nigiara sukulu
2: nigirao shu nigiara karambe nibe kajay
0: imagine en kaganya
3: bere maginye en kaganya imaginye
1: Tasepa katukulore K24 Plus na ninyeji Hookup Legitia Entertainment Olwono nyor soap operas Olwono nyor movies, olwono nyor action movies Olwono nyor ajuna sabi Therisia Yinki Guran, olwono nyor Animation cartoon spoken Etu mwiti etuwa K24 Plus Yula ajuduma ke free of charge Tindilo Google Play Store ke App Store Nen download K24 Plus Pitu mwiki atashpangino imba kumo kwa leng entertainment Na ati etuwa K24 24 plus ni yeji Hookup Legit ya entertainment
4: Mayan FM ege ngwar pogingai ege nyor pogingai kita bagidia emurua onkorgori
5: aitong
4: mararienda
5: loitai
4: olturoto
5: topoti
4: mbenek dabashi
5: isauri
4: entargeti
5: nkewanchani
4: kumpa
5: maili 46
4: denebo omerweshi
6: Mayan FM
5: Eini ningizo Mayan FM Saipoken Intiringa yu teatro Mayan FM
4: Itume isingolotino onko roki olomono Na ingwa seu seu nalulunga
5: Mayan FM Ibna po opo inti nabishana Ewangan Olosho
6: Ewangan Olosho
1: Kesipa katoko linye wangan na Olosho Nesu laki teatro yang kakenya Mayan Po kiolonge Jumatatu Medabeke Jumasa Romanare Medosho Sungwan Entere kenya Ibu idarenti ya masi Udurumura lengkabele Mekote Emmanuel Ulikisemi
2: Tenebona nupiki kei leleo na show saita kweni
1: nea risha tenki guwana na kigregu na rembana hati ya tuwa olo show telolongata kita dua counties na hati siyana telo show lakini putu governor ni mbele senate egraa juo kia otitae ir governor ni kumuke jika gre shangiti nitumia mpisa yudu nkutu nimeshia na inapimi tumetu maendeleo ya kutosha tia tuwa counties ili yogi pone mpisa yudu mwana kegraa buru kegraa shangiti kegraa tumia yudu nkutu nimeshia nime tumetu lope nyonkopu lupoto o mpisa yenye ken duwa tenu Tengkara jena.
2: Enka kenya ma iya nefem.
7: Ada sarumuran.
2: Ibu oling.
7: Lagi ada tempat sudah ada.
2: Kali boling ampas sada.
7: Lagi ada lah ada si panjangmu.
2: Oling roy.
7: Rengku kalau ni nadi orang gusto.
2: Yes. Dio.
7: Anak nak not.
2: Eh.
7: Nah, rengku kalau ni nadi orang gusto.
2: Nah, kapal lah kapis.
7: Malak, kembalinya agak detikrik. Masih kaji nanding kisu. Aja nanu. Amana ada nebel, ama kerja senai. Demegra dua lagi aja kira nyanak. Kaya dini gol peng minta tu nanti. Jadi kaya, oh iya kaya juga kira ilang mungkin kerja winnya jis. Nai beragi nanti. Tanah rupiahnya si vital ini.
2: Yes.
7: Isteri ramah ses nebel besar. Tanah malimun
2: ini,
7: isi dia seni je. Orang kafan ni naan dek pelori kita kau ni, wah dorik ni naik agiliku ni sorry. Ewai lau munanu na yolongan ni, itu ada dua nak kau ni. Tenem itu riola isi ayak, jam mereka itu na ribut orang nak. Na endasi ini ada logo ya, ini juta ni fullan je, si ini Ijo, iguang aku rasa bodin.
2: Yes.
7: Nah, nagaik nadi ni umiar tu menyebut apa? Lain umiar kumok.
2: Mhm.
7: Insur lagi orang anak orang dekat luar ni mera dua mali orang anak.
2: Yes.
7: Amun kita dekat luar ni apa begi? Ia kumak kelisi orang anak.
2: Mhm.
7: Jemaah itu aja ni.
2: Yes.
7: Enak begini lah dekat orang anak ibu.
2: Mhm.
7: Asal hari.
2: Mhm.
7: Tengah lagi dia umur jemaah ada.
2: Yes.
7: Ego begini kan sendiri lo ringkis suka mbak. Karena aje kijing karena aje dua isi lega juga peniru nak dua peningkera. Jadaya na tuan ada kawal gigi gitu. Aje ni bokor ni lo tuan ni buat suari. Karena ni orang ringnya lah nara marari.
2: Yes.
7: Asyik entah guna usik aje na ima dia juga. Or ni tu ramai ramai orang gigi tu. Perintah lagi naga undang kerana rok. Nah, gue nama di sabu kamu. Erang asal aku pun sih sah juga erang dari Mulyo.
2: Yes.
1: Kilawat.
7: Kilawat. ore ra naage and kana ngare gelari na lo boy na ra denga ji ne bukuro monomi ne bio ne bukuro bare ra doya
2: yes
7: a jere le ga yaba yok
2: mhm
7: na ronde ana loru a jere le ga yok
2: mhm
7: iro songa pun karidi ni la mama chana jere 100 million
2: mhm
7: na ge mani chama jere ra bendo ngira re pa
2: yes
7: ronde ro kinga ma ko
2: yes
7: egore nyara na umuno menga ida mari chara
2: mhm
7: enara ni sie klana roge sie na mara
2: yes
7: torlo bor
2: ehe
7: tawor bogin
2: mhm
7: ara dure ni le nebu bebe ngulo ro ko bu
2: mhm
7: ya bono lunga na nge jugo o je le lunga na
2: yes
7: ame ura ngule lengere na roge ntalan sabo gole
2: ashole
7: sana gor ga fani ngola ra ma gosa na ga ni cheche ga igi liki do lo na gor igi to
2: mhm
7: Ada
1: shole. Ambassador Julius Olekereto. Nejo mpaka kede ya kutuwa naka accountable. Tunga nako yorose pat. Neliki tunga naka mba anene kununo. Amwete neleji wananchi. Mere ntoki ne meeting. Ken duwa tenu.
2: Enka kenyama hii NFM.
7: Yeyai.
1: Yeyai.
7: Ubo ole mamele mguido duele.
1: So, ninye pi ole mguido tenoro bobong.
7: Rasupat.
1: Karena biar tuh belum ada, boleh kayak share tentang kayaknya nasi.
7: Ira rasa lalai kayak bayan.
2: Ada kamu mungkin orang kuno kabisa.
7: Ini pak, arah sana nusu bana sih yang kayaknya nasi nasi bana nang urus mungkin yang nurbo.
2: Eh.
7: Ayo dia kuno muda dalah.
2: Eh.
7: Ujian lo bayan ni, dia kira beli apa ini suruh dia ni pak, dia siapa apa ader kuno.
2: Eh.
7: Oh nyerang kayak itu baru showyo kerja panai dini, eraya kau ada aku kata kata. Nyamba kage irbayan ni irubian ni tu. Lepas itu dia tengah nak awak belon ni jadi saya berikan soalan ni. Oh ya, mayol ni dia angkara nak dia jadi ni.
1: Oh ada dimin.
7: Oh ada dimin.
2: Eh.
7: Oh ini ni aku dah ada ikan yang narubian ni jadi syarunya pa. Nabo, amat ini jangan kalau dengan ada ni, amat ini lupa iya nombor jerobi. Enai suruh aku yang cawan lagi ni. Enak aja tapi ni orang kafan.
2: Eh?
7: Ya lomu jauhnya ni narobi ani. Enak kalau lara jel, enak banyak banyak dulu aja orang lalu dengan mana, kai seringnya nangari je nebo.
2: Jo.
7: Ama mana ada nebo ni jauh sesuatu disu, nebo ni no nanti ni, nebo ni kau keses. Lebih banyak ni ada dua orang yang saya lakukan banyak ni juga lagi. Ini maju lagi tu. Lebih banyak ni juga banyak ni juga banyak ni orang yang nallo yang mau orang hati dia yang kau naji nirbong nombor banyak ni juga macam nak dari orang kita mahu kita nallo. Eba itu lagi juga banyak ni orang juga banyak ni orang yang kau bisanya eba balu gara. Aku me diri ni saja ikut aja. Abang nyerai yang naik rohir kerja dengan anak orang anak ni apa ikiri?
1: Asal yang mulem kuih tu.
7: Negeri apa ikiri? Nane jaya sebar gaba mani jom kumoin. Orang ada nyalor masa ini nane jaya seda.
1: Asal yang.
7: Aku me majul nane ni jitu negar masa ini nama ini beliau. Karena nane jaya selari kok.
1: Kesapa?
7: Nada ni juga dolar nana, naga baca apa aja ni warna ini. Kita aja ni juga dolar, nama kita tunggu naga kerjilah kita dolar itu. Ini yang kita jadi beri tu dia orang ni asal rumah ini ni anak dua ayah naik gunari.
1: Asyik.
7: Saya tak begini ni, dah ngamar gunilah.
1: Entah kenapa birokrasi. Orang mungkin dah syarat berwang paket, orang orang itu semua tak ideologi kacikati, ideologi abori. Orang yang kerja lah kita ini boh, kene mana grup yang kacikati, tu nunggal barabara. Olong jenala nombor bali angkatan nado untuk syukur apa bayar nusu negi pel naga jadi dia bagi apa naga re budget aju pel usul barang barang pakai kita barang agaknya buat Indonesia kini mungkin wanita kat kat dari juga kemudian daripada yang kamu boleh tiada counties okay kegerai iswa grobiani kegerai syangit grobiani wana inci naya nafsi metu metu main deleo nafsi sura yang kita jangan juga enanti county dikijuya mati tiada counties angorma saya county Narok county Samburu county Kajiado Kaji kunu namba na ken duwa reno tankara kena
2: en ka kenya ma yan fm
7: hello
1: e ma yan fm hello
7: oh leng seme lai
1: we
7: soba
1: ibo leng en ka kenya
7: o sa sa ko en lai soba
2: ibo leng
7: Orang lain lah bayar nangkaran, orang lain menyuruh lu selesai sama kasih.

0: neningito Mayan FM amiring jeshon ajito romance to losho ololunga ajito romance bogen maino ningo Mayan FM
1: Mayan FM
2: ore ra nangar naaji John Patina aniningo Mayan FM to rosei nederoro sabuti atua mapokin ashole
3: ere Mayan felegole Patina nangwe muri to rosei neningo Mayan FM era Mayan FM eretoro to losho tiniyo nyana ga rangara mpeni nipik paka ne ugagre saidi alunga na kole mo shangia ugire shaka shangia alunga na osho wata sajato ele mo shangia didi ngweta Mayan ra sabuti losho
4: Ore zanga mine akaji sayero lagana nanya reni ningo Mayan FM metedero roro loshola ngeganga yashi
1: ere Mayan
5: Aji Isaac narolegerembe namanya murwenda shara nendi ningito Mayan era Mayan ereroro roma sekogin ore yoro
6: Aji Rajak narala la sai don dilile agore radio ngaro mar ni yolo lo na aji rofai na garo fans le Mayan na ga nyor Mayan amake ta ba lomon na bo na bo ni ni ngizo ne ta radio na bo te pati adu angi fi radio yo
7: amai ni ngo Mayan sen olo shola mo
1: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show Enka Kenya Mayan FM
8: Asholeng Steve Saringe Show Yok Ndorobolo Monsam Bele Kamili Erishata ni kijana rachoti lemurua Jo yoko rachoti lemurua no Heme yolo sheria po kin Kiyo ni kininga joka inyona lo tuduko ya Mbaka mbea maendeleo nekie makata sahi Jo yoko rachoti lemurua Ke jesia yore barabara ni soko ni ni Olale lonki shu Nkerai ndaiki to aldo kai ko lon ki shone na boken ni giya si shore njo yogo ratuti lemurwa
9: ora tuti lemurwa
10: ati lemurwa anda so fo le sai ta gomi ti no bonja masi bodje ki dal dik den en wa wa sidai la ba dura yo ko lo e seri yani na ro so ko lo na ga na e ga ka yana se ngara ki ra ma fere jamal yo ki jage ro do lo ni kami ia kadurara abulo kolo na ada sesi ni mali awang mali ana lu awang ngasih daya na karena istri ni rasa istri ni lebih bagi ya istri ni lagi rasa na lo gue na na bu na bu omar jenah lu ni baby tanda na jo ibu saya kau mali ena na grana rasa nyoku na ala ala beli jadi itu yang kau ni sama dengan ni jangan kah dengar ada kamera kalau ni mula main film ini mana yang nak lihat sedia ni kalau show ada nak nak ke enam lo na only si ni kan dalam video ni si kalau lagi nak kan tak si dengan langkah bang kalau dia nak siapa dia amun dia harus siyo dan lagi si dah dah siap ni kan dia nak jaga room arah na jaga kamera ni yo arah na jaga lagi ni jaga jaga lah arah ni boleh nak sari ni boleh nak berangkat ni Maya na nak kira aku profesionali, am dia harus dia nangis dalam hero, dan naik lagi jadi ni aku ni banyak nangis tu. Dia nanti saya na, ah ni na, si dia nak ni, ni awal ni ni asalam kerja si dia. Dia bilang ni, awal ni boleh Maya ni saya Maya na nak kira aku profesional, am dia harus dia nangis dalam hero dan awal rayu. Ibu na na bu na bu, amar jenar dia berharap ni, all the way, na alang kau bangun na alang way for six. Awak ni kalau macam experience ni, ni orang ni nak nak kai experience ni ni. Kalau nak ni, sebab aku na, ah, misioner nama, na ni tu sebut sebut ngai ni. Ini tu jatuh. Jika hidup na ni macam ni, mereka na siapa tu? Kalau tu kalau ni berisik na, embas itu ni ansi ni. Mereka na orang kiri na suka ini ansi ni. Mereka na yang kimbau na, enak kasuhu na ni ansi ni. Awak ni kalau macam experience ni, mereka na yang orang kalah nak jadi ni ya. Lihat naik ini dia MS salat. Orang ini lemah yang lecet ini dia nampak nampak macam jinak itu sokong dia tadi. Mereka layak lagi disiri yang yang kawan nan. Dia macam anda ni. Orang ini lemah yang lecet yang kita boleh nampak dia kembali. Ini nanti lepas sokong dia lepas beri naik dia lepas dia mungkin. Embaya nan mereka beri nan beri lu. Ia lagi yang lagi mungkin nan dia hera nan uji jadi. Amu tu ini engkau nak di dia dengan itu sokong ni. Dan lagi dua hari lagi ni, masa kita jumpa kan ni aku na, dan lagi nak kembali. Jadi si ni aku kembali lagi dua hari ni. Hari ni lagi dua hari ni, kembali lagi juga. Hari ni lagi dua hari ni kembali sam-sam. Awak juga lembaga nasional, lepas kerja. Ini jangan lupa kita na lalu tu kali, rasa lalu na kembali so. Kembali lagi nak berapa aku, aku na sebulan ini. Tenggara kita na sama lelaki. Ini lembaga nasional, kaki nak berkerja.
11: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.

0: Esebagato kulinyo nganna oloshoni so lakiti yatu yanka kenya mayen po kiyo longe Jumatatu merabe ki Jumasar manare metoshu so mwane enter de kenya kijo beki njo yena amite grai kakore kinjo rata yena amite grai njo yoko ratu yote lemuru ino maru nsiye doi mbana hapo ito doko ya temuru wa poken na bana eniti
1: oratu yote lemuru wa
2: radio yote lemuru wa erona genta ite nkile sheni nda kuzwa nongo na mkumo ilifara are angolini agora aí não sei agora eu não mudo se daí eu vou pagar na rua não mal me dá que eu acho que eu vou pagar longe se daí a minha gente já não arruma não então daí eu não sei me dá na malheiro gol se era só o ele era nem o salário aí me diz o salário de um copo aí então daí eu preciso já vamos fazer na rua na gente aí diz o salário de um copo olha não quer a não então na saúde me diz agora o salário maior saya kena nalo, jadi nama dia tu kul. Jaga sabu. Ini rosio lari lari orang kolong, rosio ngolak yang kiri. Robi rosio lari nali. Kalau raga ni rosio naja bu itu raga tu ngana, nampak ni je loy robi. Ani je tu untuk ni. Aku meri sasa, nama dia sasa ni memboi. Yang dia bagai ni nak cera. Ini jangan kaya yang sasa. Allah bayi dia yang dia bagai nak kolong. Aku meri ni yang demar rizu. Nanti jaga sabu kau loy robi. Ilai raga doko ya, tiu raga ni ke, leri ke, ibu tiri kita rara sejajar ni, ah boleh nalem, elainnya bagra elungana, ini yang berana sejajar lori disin, ah nanti bayi det, bayi nanu det rahomo, agak bagra agaknya sil dongana, di sergeng linjang oleh kencur disin, ini sabagang kai, ini rasa nana sejajar liang elung musua, elainnya pernah nalem, sejajar nana bungin ibu tiri sabu boleh. Anda gerani na bohiara, angkai muda yang punya jelisa, alungan aku hanya berulang. Negeri jadi pengkesikana, ambung alungan alingina, ambung kita dalam jauh sabu kalau robi. Kalau entah nyoga, ambung kita jauh kita yang kai. Jadi tu kalau hanya malian alu, ya sabu. Leher ni wahana nasi ayam main telo, kita dalam rara, tu bayar baris berarti, beramai musi, ruru raro ini dia juga ramaram. Agar sudah ini usia ramu ruru dia asya. Ewo ayeran lagi ni asyik day. Negeri dolar main di leh rukul, leh negeri dolar tu. Aku orang raja eri gore, nemara eri gore najis sabu nemara angkiti. Amo orang eri gore pokin, nenjanya pokin. Orang nyampa kau lor raih dia tuan kisu. Maka lor rasa bukin, longko bisu. Negeri dolar yo era main di leh rukul. Mana rana rau lor angkisu, dia tuan kisu ille bilas. Negeri bagi ni lungan lagi itu, tapi je negeri dolar nasi encerojiza. Eh, buat tu kan na orang ni nasi ayam apa hari? Nampak hari boleh pergi. Jadi agak ni nak lelanya mali, agak sabu. Ini boleh nak lulus sokon ini, dan sokon ini langkapan. Ini agak arah lagi yang lulus sokon ini luar bukan. Arah sabu boleh. Lagi dengan ni agak sabu lulus sokon ini pergi. Dan lagi ni yang ni kiri, ini ni bungsi jangkau malu. Bukti mana yang terlepas dari sokon ini? Jadi boleh raja ramah hari tu kaya. Meri rara raga kau nak isu nado, nak orang kau nak asal sabu kin, naga meri rara raga nor bayin ni let, kau nak asal nado kena. Meri rangi isu sabu kin, meri aga sih jangan nasa bini nasa mani ni, ayolah kau nak ini dia. Awak itu dah rol lengok, itu dah rawa lengok ni lemi angkili, itu mau lemi amisin, ayolah kau nak ini dia ni dia. Ayah na lorokon, meri aga ni nyamali, meri aga sih jangan kau nak isu nado, air raga bayin ni ni. Jabah jabah agin bayi, ini bunyil sokongan ilang tari, ilang rene beli ye, beli sihkan ros sokongan ilang tari, ilang naga jangan nasi ayam kijabe, ilang rahar nari ilang tari, ilang agak mesti rahar agak, dah isukul, agak rado usul na, ayun tara agak rado usul long kaya kimi, ibu mengkiri kue kaya usul long kaya kong anu nusu, agak nari zahar nija, agak nara rene ibar sabu kini tu long kaya maroman, kaya maroman lobo, agak rene doa long kaya maisir. Jadi rumah yang allah kasih sabu kin, jadi rumah agar orang orang menarano, jadi rumah yang nari mikir, saya nak alur rukul, jadi rada juga nasi ayam alur kai, lepas rada yang cendol kita alur kai, lepas mana alur kai kita mel lepas itu nang masa yang mikir ada na bayu, lepas meriaga kau lepas nasi agak salah sini, kalau lagi na lepas meriaga lepas ni lepas jenis salah sini narano, jadi si lepas na nahl malu, bagaimana sedang na kau na meri sosokon, meri yang kasih ayam bayne. Emiri yang kau dah sabu gaulan, na urumia, dia kau nari zani dia. Emiri harus siok na bayu, mana raga siok ilegian tu bukan. ore taa toldukai eetae enkurma namiri 200 neetae taa enamiri 180 neetae enaduo tukul namiri 150 naa tenipik taa nemegolu bikata naa enidotu nemenau enkurma neeku minosayu neeku enaikash enigarakinoi kuna eshumata ning'urari enaa kinosayu enkurma ore taa mpoosho nemiri enkilo 150 nemiri enkilo ormushele sindano 150 nedou taa nkulie nemiri noo 130 aikunari taa nejia ore taa nkuashen eetae ake sinche 150 kunyi naa empikata emoti ake eilep netumi ine 100 netumi taa irnyanya 150 elee entoki naji kitunguu nailepa ilepa ina neeku olalai ake ore taa kitunguu nabo ekuni naa enkinyi nemikaraanga emoti aikunari taa nejia elee nilepa sinye esiai oosaen ilepa ore tenakata naa itum enkujit 30 itum ene 25 naa ninye natadowuo wena iputa ninye 50 aikunari taa nejia elee naa sidai ake sinye esiai orkarash imirta ake ena arasha kuna oshi naa nana emiri ake nena oo 400 nemiri orkonji 500 nilepu mahomo 600 menotito ole 700 aikunari taa nejia elee ore sinye sala nemitumie ina 100 neilep sininye aikunari nejia mayiolo naa esiai ekimpo amu ekibayie yiok tukul enaalo olorere lenaalo enkop ang amu kingarakinote apa yiok kuna ila oontare tenebo osalan ore naa pee kinyaita sala naa tenkaraki ena kurma naji nkano etamanata ake meekure inosirtae ingarakinote apa iltung'anak ena ilata oontare amu ninye taatoi esidai nilepita sininye ina emiri taa taata kilo 10 nkeek are nelo nemiri nkeek are ompili nikunari taa nejia metii ake ninye enaalo enyamali enkishiaga sapuk sidai enaalo enkop ang metii enyamali tukul naa nanu taa elisa tenkolili naitabaiki olarioni lai lemurua inewueji namayian intae enkai tiyie enkitesheni
0: yara tuti sidai nilimu poki toki mpaka bei yo masaa ntokiti naapu itadukaya tena la shole nkaja maksi nikincho
1: ay ndo chonyo lenga ino suara chuti lemu rikwa pongezi sana tapala maisho maksi nara 82%
0: 82%
1: kamili
0: esimu nabu pengi chwe yina amite gren chwe yoko ora tuti lemu rikwa
1: ora tuti lemu rikwa
3: lemu rikwa sidai anako pe kirikoris giraka indele sidai lege seria grabu jastabu kaya panjore grabu kake giraka aramatisho ele sidai eseria naiterunye enasho tesokoni ore kuna karra naara olukuny kemiri nkerra kuna sapukin nkee maatoman kemiri kuna kuo nkee maisiet amu keiropija naa sokoni elee nejia sinche etu kuna kishu ore taadi kuna kishu orparana nairoshi kemiri ake nkeek ip ore naayiwuo naleng intomoni naudo mpaka ntomoni isiet ore taadi kuna tokitin oldukai elepita naa sinche nena elee idol ake ninye ajo kigira ake aendelea tepooki amu ilepa etadowuo kinyang'aki kake sidai ake serian supati ake ninye oleng sitabaki nekua lozeti naipoti irmasai oletasur
0: oletasur itodoropo enaa enkinye soitoko
1: ae kadoropo rati ule oletasur oleng kake tonyua na ka clear sauti iko sau sau tapala maisho oletasur maxi nara 62%
0: aya jo yoko ratiuti lemurua
1: ratiuti lemurua
4: nigia alo lemurua da suba nigia ramayan
0: Enyangu siki gre shughulikia.
1: Oratiuti lemurua.
4: Oratiuti lemurua. Anda sasa sana gani denyango enjamasi. Para kala anda enanga jana. Ele kila re radio kai re. Yana ala kaja ada. Ada sasa radio na nene le kaja 27. Le bunda aru. Sasa kaya na si. Eni ni re na anda sasa 27. Le ri sasa 26. Le ri mena kai re la.
1: Kijashe
5: olaininingoni lang le Mayen FM amo intagolo losho lang naina pijigita ewang
6: Pause. Unwrap a piece of Five Gum. Let the cool rush of peppermint flood the moment. The electric spark of spearmint awaken your palate. Feel awareness arise. The atmosphere, it crackles with the thrill of being alive. Listen, taste, smell, feel, observe. That presence, that's the power of Five. Five Gum. Stimulate your senses. It starts at your local Speedway.
5: Tolosholema. Mato bulute nebo, peyege bula. Iri yok tenyaro lomoni liwine bega mayan. Iri wargilweli no, emu arena bo. Ormosori, ormosori, aye. Mayan FM. Ewangan, olosho.
7: Kinto omone Bishop Gadiel Olelenini onabo isho ole sitaki lenga tu Pastors Fellowship ibungagino o Mayan FM te conference o ngolong yungwan eri nyunotom iteru alamisi ndarigini na udo olapa liobishana omeraba ikijuma apili ndarigini tomonari olapa liobishana elari longa nusinero tikita mwile taba unane no olong yungwan eli kyoroto mekita mayana singa nlenga hii iriko Bishop longa nisani e Anglican Diocese urikejiado Gadiel Elenini Bishop Abel Nego Kasomo, Tenebo Reverend Davis Olekisotu, Tenebo Lerirako Kinlenkatu Pastors Fellowship. Wari, ororei oriko ina conference, nimwa embuku e Ezekiel, ematwa etomonobo, orkereli letomonobo. Wajo, meaku enana sa emotino na yerishweregi, nimiaguye inkiriti atwa ninye, ekaigwanare ye torpolosie le Israel. Eteru na ina conference saisiet endama, omerabake sa tomon enteipa enkolonge alami si onda gini na udo olaba liobishana wore juma o jumamosi nitero sauni enka kenya ometaba ikisa tomon enteipa RAC revival sana akisa nabo enteipa ometaba ikiso mwana enke warie wow peitum erinyunoto urikishi une enketagolo ningama enka ito altaulino
0: Eremayan I guess about if you need to skiza to negative and share inspirational motivational jokes. Arake Bible verse, show Bible verses. Tera wara tutu yoneno. Tera waki 23175 na free of charge. Na inga ma confirmation messaging wa Safaricom. Nila tumena do skiza to negative and share inspirational motivational jokes. Arake Bible verse, show Bible verses. Tera wara tutu yoneno. Tera waki 23175 na free of charge na ingama confirmation message ingwa Safaricom nila tumena duskiza tune nikipik inisha

0: Asholeng Joshua Lane at Los Golojo Arimo Siligla Kejo Siligla Los Golojo Bayona Sa Yenka Kenya Tiatu Nka Kenya Mayin Kukyolo ni Jumatatu Mera Baki Jumasara Manare Metro Shusu Mwene Enter Kenya Likimba Na Ibarata World Cup Egra Endelea Adha Kutinti Mina Tinti Misi Adhari Legutu Ure Olosho Le Morocco Na Egetu Mure Olosho Le France Egra Endelea Kuna Ba Ranti mi kutina tele kutapa yetu bogi ya shuma idepa yinki gura najia ni World Cup ndariki nito mwono naudu ela hapa liubishia na likiti ndi manoto kuna po ukin tiatua K24 Life Stats na nabiki juki yore tiki na kopa nikiti siyoke lo shule Kenya nikita rinyete mba po wakana ibrata isia ya World Cup dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Life Stats kegira jomata ngama iratu lo muruwe nyincho yoko ratuiti le muruwe inu ndibu yangu nesho mungo lo ngitikitam tata omit ana ne japaka shagwa kalu itu ala itar danga si di ngutyo lon na baya arta motoki
1: yes
0: peye kibukwa limwa ju kainyo na endelea tiato United Opposition
1: kire jodo ye longo lon yartam
0: agra nela ton aitar danga te wine ju wa munyoro tanka ngenye
1: yartam motoki na magarba sinenye homo yeso ala yen ngomuno Neluru shita ni sharibu.
0: Ni juga lah itu renga. Kaki. Itu ni itu renga awam nyora. Mereka kalau siaga luang nak apa? Itu dua lari gula lusuh luar masa.
1: Aduh dua zaman aja lusuh yang gambiu.
0: Yes, central.
1: Tapi nanya ni ada nampi awam nyora.
0: Lusuh untuk murid, nampi untuk murid kau mukuling. Niji. Still no white smoke.
1: Ya mu esbi ane apa? Lusuh apa tika negel nyora pop. Aku jual tayar biar gua nuri lari gua ni.
0: Yes.
1: Nampulu ning kisibul gua naibor. Neng, ni jure na sa iner na ke million
0: gua. Ato na ke million yo. Engo itu.
1: Yes.
0: Kakore tina. No olola rikoksi ni je, wajushi le United Opposition.
1: Yes.
0: Inti mesifuna. Ire jure ndari nto monari. Ela apa liubisha.
1: Yes.
0: Eme no long and kolong abane shurduwa du IEBC mede ngolong and musho a campaign.
1: Yes.
0: To ambo wal kalau. Neju ure na natari gini. Neji bol kalau.
1: Orkalao.
0: Ekipu.
1: Yes.
0: United Opposition. Enati mnajo enelinda mwananchi. Kake neji atadwe graji ekipu Orkalao. Yeto na hape field United Opposition a candidate. Ura pato wana kwa field a candidate na DCP.
1: DCP.
0: Neji ure tina na pokin. Meata nchere. Eka paransi yuwa na kwa
1: mega. Eki posi yuwa weta ya kata. Paka nga nje weta ya kata. Dile le DCP.
0: Lazima kena le DCP. Ura dute ya sabwe ya kaji ni yaka amu.
1: Yes.
0: Metetea na kenyo le UDA.
1: Metetea.
0: Ejile te joke sa habi.
1: Paka nyo ni chakal tonga naka mora duwa rato kalau ajo. Ayayaya. Chakal tonga naka nda.
0: Ile jodo lor kalau. Miki yutol na yishwe nye siyasa. Njwa kampini endele amu.
1: Kengra adubure.
0: Ona di margasi.
1: Mere miran kitini. Kepala dua European,
0: marmaduresi,
1: iya,
0: European.
1: Tahu dua yang kelan ni, jual orang ni orang nak urugu ni yang long kelan. Lagi rumah saya kelan ni akan bin kita suku.
0: Kalau orang yang kengasih, kalau orang European ni maja.
1: Mari.
0: Hari yang European sih tu, European na nyari.
1: Yes.
0: Naya aku, orang kenyar ni je. Kiri aku kalau ni siapa European ni? Kalau kalau ada tu si, ni siapa European? Ni jam bay. Enkinga sih, kira entah lepas nalo al kalau. Kigira nga maratutu lo muruwe nchoyo kwa ratutu le muruwe nukainyo na wadukate muruwe poken na baniniti itena Kenya.
1: O ratutu le muruwe?
2: O ratutu le muruwe, bote yungu mamambuyo kwa nungu lusu yi. Na yungu wang, naere na mali. Seri yendo kuru. Yungu nga yana sudai. Nana hengiza walongani. Ele sudai yunga yana. Nini janga yasi. Tuwa yungu wando kuru. Naere na mali. Eni ngoso yye. Kala bule na ngu longu nolo nguboga. Nene nisese migo yungu kuru. Na rosu. Seria malim, seria ni malim. Dan yang kawan, seria malim. Orang nak bagi kita, mahu lembu guna lagi. Tapi sebenarnya ada satu sebenarnya. Tapi orang naga orang nak hamai cinta. Ini dah angkat yang masih. Tiada sebab orang kawan orang. Sudah yang namu yang soi mera ni malim. Seria dah dua malim. Tapi orang nak bagi kita dua ya. Tapi yang namai saya ini dia. Kalau orang bagi kita dengan ni angkara, lembu orang sebab ni lembu orang. Enam kali orang dengan ada yo. Agar nanti kita masih masih longgar no. Ongea nini shunaling? Negera to yangu baibosu. Kengi to bunjuna yangu? Aje ni nini zanjama kila zando kuli? Dana kwa bangu ling. Negeri zanjama li? Le seri yandaado. Le wa rama indiliani? Negeri dalalari yoro kul. Rubungi to negeri hamu kita dalanga imar bungi. Dana kwa bangu ling. Negeri zanjama li? Le ni raba ni yoro kul do kul. Kya ni raba yobi amu si raba balena brizai? Ije arusi dema resud. Le ni kisha zangai? less than a woman the world. Elian Yamali, Elian Ali, who was a little under it, less than I can marry. Agan Nerus, Agarangaragamari, tomorrow than I would do. Less than a woman, the value of Ling, Elian Yamali, in the Shiagi, rather than Mahamala Bayonne, and I did the only, and I did the yellow name. Now, what a hag and Yavol and Maru Yeni, Kinder is a large one at least. Lagi jauh ni lu friend lah, mana? Ini yang orang orang mungkin orang zaman orang kuliah ni. Tanah kau bandung, dari yang ni amari, apa yang ada lele mungkin ni? Pada yang mama biar anak aku bersuara.
0: Mama biar je, hehe. Iru tu masih jauh pel. Kaga asyik dan kerana kalau cuti lembur alih cuyu, lejuh sudah jarang mazhar mija, kalau lekai jarang mazhar kena lalu duga. Sudah yang kita ngol dongeng. Asyoling, kajam magis ini kencjo.
1: Eto nyinyo kabisa isho yu kwa chuti ili murugu hapo ungezi sana mumambuyo maisho maxi nara 72%
0: 72%
1: kabisa
0: asholing yu yu kwa chuti ili murugu enu kanyona zoro kati muru poka na baniniti kenga maana na simu inyele lakile kule sms le facebook na hata nkaregi enka kenyamaya
3: Wore ngishu ontare na ngishu yokarse sisho orma sanim kake kello ni tanyama lencho kama sainunuga egitoronken neddu ngishu kule neddo yobeito sokoni na tana gelasho aragirpo nemesyo ki abulu tenera ndokitin nencho kam taramajira raso minuno golchani le force one amuninye onade so minuno gumkurto na jinge monywa irikibe wenko shogo so minunoga rumoyu electioni ana force one super o force one plus nido biruno tengariano e asishore ki cobalt o selenium na shugo ki so minono kandad nito sidan bioti shenyim kishore masa apokin arkuo o lashom iswam na araposho tenebone no ijoka nishore sine na namu ya emre force one tongi bimut e quarter liter nuswe liter e liter na bo mbaka liter imied na ya kumeato rparako ni lemetu menatiswere so menyanaga minchencho kairanyamal bioti show so minono ga tabaki oldokale agrovet likita aniki ngili kwanu olchani le force one Ninkishia niera mataroso wa minunuga
4: Mayan FM
3: Ore olo short walchomati Newa

0: James Lempo Josan kenke itilo singolo jo kada mwenka ile nyana kita bagi wana saa yenta kenya tiatu yonka kenya maa yen poki yolonga Jumatatu merabake Jumasara mwanare medosho sungu wane enter kenya kigrajo kutepo wakene enter sirena tolu boto 40 to 40 na bana negrana tumingite shene maa yen FM tenka kenya no long edu tarato shogi yoga na simu safari komo Airtel yola jongolona jine TBT throwback Thursday ondari ginara na udo olaba liobishana olari longa lusinare otikita wele kidola ajo eshomodi yake yolari eri nyaka ye in fact wale nangare dola ajo ala de labaitin o karibu le labaitin do nye o mye take yedi yongorta ala dola ajo eri nyaki nyaka yedi ya lari le 2016 peke ngamu alari le 2027 alari le 2026 peke ngamu alari le 2027 kikira nyo ntepo wakina ndasini ato roboto 40 to 40 olo shone gratu mingite shene mbahiye FM tenka kenya eno long edu tata adola kilikuti mkutu ye Facebook na ashira nkarakile lora tupo wakina wa gratu mingite shene kikira ngama to waiting ni gratu mingite shene mbahiye FM ashira nkarakile lopo wakina o grau shusimui ni yake ngama ili lora tupo wakina ulelo kilikulinyi ajugra maa sepo wakina mbedasini ato roboto 40 to 40 ashulin waldongani jo ekeji dorine ene mang ene konyoko ijuga juga rumah saya pokoknya merasa nanti murana ju ene nai rabala asholing adol rona no shadra ntumuri iti murana ju lesi da iti dialek ilguri central adol rona ju le magilo nyuki juga pokoknya nanti sirena daniel nabala iti muru walchoro ene janu meren kresina maji nifem ajuga pokoknya merasa nanti kakenye nolongi dua sara Eric Kashu Johnson ijuga rumah saya pokoknya nanti jama ya nero uatua merasa nanti pokoknya murana jene na lepo temuri ju loita tenaro county egra juga pokoknya merasa nanti Collins uruino temenye getting you loud and clear te Nairobi negra juga na merasira na mamenye babale nyento mono nyenye olonga na poken limura de jeno alter ben asholin garanjo na bala ne jatumi te barak limura de jeno chorri te debo se lono jo keywa sangale ne jatumi te murona jeno alda le shoti lolo shoti electrons mara ne jugo poken merasira na rone jo toto Lucky Masai watching live make me present out of shango massive tuned in kama kawa na jugra masai poko na rasina na ledama Fernandez egra jugilo Anthony Corio lo Dalton Makala lo James Corio lo Gibson Corio na jugipo poko na rasina tiatua enkagenya ema NFM orono jo osinoni wifi cook hey okay jugra masai poko to osinoni mera sirena tene bo sono na jo le paran tankoi ejuga rama sai muji mara sira tolu boto 40 to 40 na gratu min kito sheni e Mayen FM
1: e wangan olu show Mayen FM

0: Hai pertama yang kajele lero kama kisingi kishororo sholang Yola kajo kumbu kumba mambo ni mengi kabisa Masando machache
1: Saisit endama Omeda shosa rumunare enteiba Jumatatu omeraba iki juma Ibuidare chief letabo Ole kweba
2: Mayan FM
3: Kami sahaja yang baru nak sahaja yang kita nak abu duka yang kita dia ajo omga somon, nana doy app ni kijo ene media max,
4: yes,
3: pada nak abal ini moni, nak kijo nero mayan, kila wakati, mele nengko bela wigri seni, mayan araya nana app, luka nana le,
4: laka
3: jado, luka nana la ulau yok,
4: yes,
3: tini njifu nsa ganya yolo siri, ya app naji ene media max,
4: yes,
3: mengila
4: la ulau yok,
3: yes,
4: yes,
3: mengila kata,
4: alau
3: yok, aikata, aikata, aikata,
4: yes.
3: Nje rubara una segira nake abu dogo ya ehe njo na roi nasimu elotu kigira na di ajo ongwan
4: sa ongwan
3: online ni ngoni mayana lo
5: hello mayan
3: yes
5: manake
3: we
5: good morning
3: morning
5: eja nairobi
3: is that your name
5: eh
3: iba eh
5: iga ngamal wala jo amu tana shida ka bone
3: ehe
5: Dega bone kero dumunye.
3: Yes.
5: Engijabe savoko.
3: Ibai.
5: Engijaga na che.
3: Mhm.
5: No na ngon to ngon.
3: Ni nyarol.
5: Ba nga savi no no je te kono lenjo dega bone.
3: Yes.
5: Edi le gine masande.
3: Mhm.
5: Da wala ndangoi.
3: Oh.
5: Kono jo fudi wadamu.
3: Mhm.
5: Ima pela romo savo kin de ne baga bone.
3: Yes.
5: Na li gina ga Mariam Mariza tua orama de na wori ma se am staga bone.
3: Ah, sholen.
5: Sholen wala che.
3: Thank you. Ya ke jadi amo sedia mudan hijau
4: dan
3: ya kapun kapun dan arab lo do yo baramati
6: maya ebo
3: yes
5: dogan dawo
3: so badin sai kwa
5: pan alengore do indentia
6: nana nanu
5: akanya na nyarang rai
6: ibo
5: ora ora
3: gira so badi oleng
5: ora sherang kai grai si yo si kai
3: ehe
5: Ganya kan kamu nang sedaya yang kamu sedaya yang kisah yang kisah lagi.
3: Yang kai,
5: yang golongnya kan apa usia nabi?
3: Eh
5: eh. Ira malah dua macam begini jadi dia ayat tua.
3: Yes.
5: Lom, kita lom muslih tiba sanjat Allah cani.
3: Eh eh.
5: Lom lebaran tangkoi lom sekil Yesus wah.
3: Eh eh.
5: Ilmu apa yang lekap punya pohon?
3: Eh
5: eh. Ilmu apa boleh lain niari gitu lom lo jisah drama ribe.
3: Eh eh.
5: Alma apa pohon? Gara-gara anggaman dari yang kita sini, naik gurun masa jadi kalau lain jadi ada namun juga pun.
3: Ah, sulit.
5: Gurun dengan buku yang cara lase. Enjoy kalau Philip lolo sulur dejo. Enjoy agil itu juga no lolo kau tiang kui.
3: Oh, sebara.
5: Asalnya lengan kita hari yang marian tahu.
3: Ayah, dia agil itu juga. Lolo senjanya, lolo senjanya kau dino.
4: Yang kau itu.
6: Maya nello.
7: Hello, alahe.
3: Woi.
7: Suba.
3: Subo leng.
7: Ko wan so wan.
3: Ni nya rogul.
7: Ai rit dong ngol lo.
3: Eh.
7: Moro sari ni.
3: Eh eh.
7: Maria mo ya la sunai.
3: Eh.
7: Wanga nya ni nti bogen.
3: Ko.
7: Na je ko bogen na na maside.
3: Ah sho leng.
7: Ah sho le na moro na ni la sunai.
3: Ah sho na leng.
7: Ai ya.
3: Thank you. Mama na le di we ne jino.
4: Lo sinyai. Na ile me ama sinye yeme ilara na bur.
3: Yes, yes.
4: Na ma du na ko. Na ure ye biru ko oro sunye
3: ta.
4: Lo sunye.
3: Yes.
4: Eh, voye nello.
8: Hello.
4: Yes.
8: Uye le.
4: Iba.
8: Uru dalla hay.
3: Lele.
8: Ara agenda ko gra den le ngam ka di o le go sa de singre.
3: O lo ke da ga singre de gra rum yo la singre na.
8: Ya.
3: Gerak arum juga ada sih, jadi singkirannya.
8: Eh, lele.
3: Oh, merah ini kili ada nalu.
8: Ketika yang kena hari singkirannya.
3: Ada juga. Oh, neru agak ini sama-sama.
8: Kita ada lagi.
3: Ah, sure.
8: Nah, ada lagi mana bagelah ini tu?
3: Eh,
8: Lirisimini.
9: Ho.
8: Oliriangurayendizu.
9: Ehe.
8: Olisiamalim.
9: Ho.
8: Andagadagakim.
9: Asholin.
8: Oliriangurayendizu.
9: Asholin. Sa mira rakin joyo.
4: Yeah.
9: Sa tano rakin joyo nyo 20,000.

0: Olaini ni moni, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, wore soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigye lorubokso boti atwele. Wore telelo boksi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele koling, ruanya *577# nede maini la isulia mpesa isi. Dan dari syarat doropoling.
1: Remaja, era mana ye sirwa, nejo kian nanyuki.

0: oyegara kinosa karosana ejo yeto etwenye eje ba meana dalanda na kawaida mea kawaida meti minte meti na no matur mpaka kutoka jua nkera ini pe metu menemo egunji kona alda sana kishireza meo kaitu kini ajiki ya aketi ole aketi
1: endaguo toboro
0: endaguo aketi eji paa kanyo anana rase eji ore ningogo enjo kisi edi nkuti wiki ari
1: kaomon
0: kaomon wiki aja
1: ari
0: entu shukoto ore langwele beni ala rushuko ole ya sorry yolo la labrari ni eji fukara kishukokino nkutu kira wala duwe ye kero nyakara kingwara ayo ngodi ya rapa la duwe ye eji eji ekipo nwe eji nanu shukulo encho mea ule lo beni ya saa hii jalo kala ya ngari na la yao
1: kulie keri
0: ya rizinga ngai garama alta sana ya ngai garama nila jangka kaldungani nila jangka ipi era anu lo ile rango na era kirogorog kirogorog amu kirogorog amu ila baka niyantuki kumbora bela rasat
1: yes
0: kumbora bela rasat kera dia bane kona gele ro ele rasat tani nanga ngini nguri tokiti olonya ranga ike age etwe yolo gwa bani nyajo gasata kona rokiri pokin ndimo awa ka bai ngara ini kai bani buru ankaji
1: kera bani kona gele
0: kera no kona gele ndongani
1: ngai
0: pai no olonga ra bolo ngonya merona nu mikiro yore ngutum
1: ehe
0: kake oye kumbegeri una rokiri ngoyer marita
1: niril
0: kumbe hizi vitu niril Beja alasani ndio wiki aja
1: Ari
0: wiki ari leji maido wiki ari amudi agara moruwa encho mnotu minyade simu ni minyade aiwe
1: encho make ni bonu
0: amugara nas encho make
1: ni bonunu
0: ore andai wiki itinge wiki
1: otu
0: otu olaba yeni ago tieni as ne dabashai leji marushu nyera na wiki edura la la rasat eranda jeti ye Edora la na jeti
1: enyaka ba eni ngolan
0: Iya edora la ngolan edi diaji wele dinang ye ehe ranya rava la mari ranya rava basi ake wele swali nena
1: ehe
0: kore elde le kai mari gete kaje kona ilo kali
1: ehe utakuja kutuambia
0: Nora yani jaka ndio ya jere World Cup itumia na ake K24 TV
1: yes
0: K24 plus Leba nage K24 Digital.
2: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
3: Ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako, dial *860*377#.
0: Neri form ini.
1: Neri form ola iningoni. Mambo yuko kuna form, kuna yes. Form hapa. Na ina nage pegi graju ola iningoni minjua nage kumwari desi adi.
0: Yes.
1: Ejigele ele kuleng mba Shoma nagete sira star 577# Shora kebe sira star 577# Nilo nage ala gelu or box Oboji niweji Nipik Mpesa pin
0: Yes
1: Shora kebe pik Mpesa pin Tada mwajo ndi mnage anura rankadisuni ipuni Araka araka tini weji
4: Osinkolio lesa Kiatu Mayan FM Mayan FM
5: Mayan FM
6: Nyana ibona banji Yosiriba ye berbelo Bamele rando ngangirie Na maya nye yanda sinai bor Tala mugolar balelon Injini ngore gande seya Tala doru legi liang liang Delegari yama nolinga Tala bolon galande lele Delegari yama nolinga Oye leyo
7: Kijio nyeri nyele mero kolo kiro ragira masai pokin longwa bi pokin iri age yoronga ne neti amo gere ngi gondo yoronga na option kira nyera single de longi shu kemperta yo en rogan na gi culture ne gi mayan tiarua elelero ibera ne oronga ne gi chief

0: Crystal Music.
1: Ya she olani ngoni lang le mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola iri yok tinyaro lo moni liune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori aye mayen FM ewangan olo sho
2: Hai, nengko biar gol jom subat. Awal rambo lomdo behan sa aku ni, nengko leh no sambil.
3: Ina hasil
4: orang maji. Ya,
5: karena biar syara iya gule, kau senya.
2: Maya.
6: Kerja yolo rumah saya langa aja. Orang rogi naji, urbishi nengro ya mana.
5: Nih bora rumengku lah, nih nyamuk roh penjong kiswa.
7: Tinggi dulu nuru kiri, wes abuga.
8: Naya desa nuru kiri, orang jadi nih sama. Nai, kibu nuru rumah naji, elokonya.
7: Kayu ina negeri itu malu.
9: Harola ranya. Nara producer, losing kulit.
7: Yozori olashe lengiren simel olisendero so one engagenya omela jo saisiet endama
10: Ewangan olo show
11: Ewangan olo show
12: Maya Yen FM
13: Mayen FM na bohu puiti na vishena enini kato yuk naro kauti telurungato
12: Mayen Maya Yen FM
14: Mayen FM ip na bohu puiti le esumiso yuk Kajiado County
15: Mayen FM
16: Osiruwa Mayen Marale Ewangan

Olaini ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, wari soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia lorubokso boti atwele. Wari telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele koling, ruanya *577# nidi maini la isuliempe saisi dan tarishara doropo ling.

0: Hello.
1: Ore next na biera namba e sukuru mara ore teni baya nindo kida washa iliwanda na kisa mbinya ya yeti angeli leta kisa menito kia kaa ima ibangalo ito kia ore sivi kida ato kwenye kide zamo ya uka tango neme ure nabe washa ingara yelda kwa nda ndole sida makosa nimi ndi warosho
0: pidoi
1: na ore vidon konto unye kira ime kimea maba ineme yendo iwe yenye neto kio kia simuri ya kimena ito kia jokijo yorusa maya kia su maya ngora kia kinyana muna beelo sukuru Nigire re kuna dine jana ni jana najo arama magna mbero simale.
0: Ah shule mama kinambet. Yeah. Piki yako amu sawa. Rabagwe bi sharana ra kila mtu wengera yenye. Na inabidi bidola jo eji bora keye mera yule ngera yajo ah meti mama meri papa. Kati free ba senkai rogi bokin. Amu meukura be rangera nganyit. Na ji Nairobi aura ajo. Mirim papa kake na ilde papa ilo ongania nenda mama ongania kai de marugua na kila daka aliki mbaba mekuye raipina wanyen halo
2: silo
0: yeu
2: suole
0: ipapi
2: yeba balonera la tana habala
0: karibu ole mbaba lanoi
2: maerida na nyede bisadai
0: eka siriampi
2: ee neja siuru
0: ho
2: nura ngende bisadai ni jangkaja nahi
0: ehe
2: Iya, entah apa larang mari jangan menjarah.
0: Iya.
2: Lah, mereka jangan jadi lori.
0: Hehe.
2: Le suluang, le iya makarin tu kena.
0: Hehe.
2: Ada jangan ada yang kau bawa.
0: Hehe.
2: Ayah ada jangan keran tu juga kencang kaki dia keran tu juga am.
0: Hehe.
2: Ya sebab, naya orang keran mau kosong naya ranam.
0: Ho.
2: Ego lori yang keran jono rubuhin keran tu juga nana.
0: Hehe.
2: Keran marah lah ini keran marah yang keran tu ya. Nya raga ro bareng raga de losul
0: ho
2: ya nda kon ma tu tu de yon do woi ro yang gara no
0: ehe
2: ai ra ba hang ko ro ha wore na ai din woi din da he ya de
0: ho
2: wore nyon do ga do ya na ro bare gi lang ga
0: ehe
2: ma yu en de dai na lo na ai raga ko no mur
0: ho
2: amai se to li na yore ga ga ni na ai ro neng su mai ti
0: ehe
2: lega jana para sebanya doni lega yang mateng ro
0: ehe
2: ni bayra ranya de suhu
0: ho
2: masa de to doga engsuma
0: ehe
2: ya nyere le nyondo yu ni ya nyere na mali na mara ya ndai ndo yu ni di ulu nyer ne lega na isne mara tenera do na yi ber la or ke jana yi ber le selenge
0: ehe
2: to de lega sne ndo yu ganya na or ke jana ya de yara ra ri de tangani na de
0: ho
2: la na gale lega awre ga nyagara di harare nege ndebe na sugu ndege di
0: ehe
2: na gale lega lu ga gwen kroi
0: ho
2: ya ba gisin ndo yugo yarga da nayi walle ga ndo yugo yeselenge
0: mhm
2: ese gi la gisin na dege ore ra mun jiri gonji
0: mhm
2: ai sar ba mo ra wa da le harare ngi suma gona gara
0: ho
2: mara nyoga be gona gara yanga siya ne sedai ngi suma
0: ehe
2: amore re harama jana egele lega age lurwer ge jana la ya mara duana ri ruino
0: ehe
2: nyanga sa agure ni oi sulu na age agurbe ge grana na ro gudi amari yo na gara jana ge de su borro boge
0: ho
2: yo na gara su borro na ai tondo ego boge ra
0: mhm
2: agara ninga sa la jage sulu na ai bella jage en gara na go agai je na ai era di sida ten dollar rancho le ni jena na
0: ho
2: na ai ro bola mi ro ge nyare ndo ge na uri
0: mhm
2: angkai sina baye
0: mhm
2: jagno lage sinne mera la ndo yugo na engara njip
0: ho
2: ore rare rare harama ini ga aban do yugo bulu
0: ei
2: egra ronga na la ngra te jibi jibi ro bulu ga yugo isabo bale
0: mhm
2: dai ura gara na ra ga ura gara na rasulu ndo gi nijena na de te ni lo nya be ga ore ndo yugo no
0: mhm
2: ga ura ge
0: only
2: age gwa na nya ma lengo na ore nya Ayo magana rasa nedo meure na inye menyara na bendire nyoro lugruga na.
0: Mm. Tamba na magu. Na
2: gyo bo nge dal ndo gindi jina ro.
0: Mhm.
2: Na de ure isin ndo yugo ngara nye.
0: Mhm.
2: De ure ni ho sin tan kanye.
0: Ah, shuling.
2: Yesu la.
0: Naya. Shule mbabala nui. Na yola jo.

0: Kabisa online ni ngoni ane ilo Paulo Siria o singko lo roshi ele sire karukul la ama yolo rana agena nwake kage o singko lo roshi ele la ateneri ni nyoshi mbae nipo ngito irento mononi na renini nyele singko lo ijoro inindo kiake nile norgiso ile nchashur dolta atenkaragi olkilikwai nedara nyage duo sirinye Paulo Siria ani shurur kilikuwa kabisa kabisa kabisa basi ore na kigiriria maritinebo ole nini ngoni atiatwa inka ulele MIN FM atakuna san enteipa ole nini ngoni ineburu yoshi ajo ore naji atolmari na inebu ajo epia kentomononi basi rake idolta Nene kwa jo kipi hake ento mononieno shinya na ore pejeri kuwarpaya na ilchoreta na penyo neyera kinisha iti. Angkara kinyo mere merai esukari meji emerai nage aitoki kake tenkara ki kipi hake ento mononi. Aninda hapa kena meji ikasha keduwa pepia kuwarpaya kake peme pia kento mononi. Mm-hmm. Majul tata na igira sini nyeje ajo aneja. Arena igira sini nyeye ajo ikash nake negu entomono ni napiak kage ama naji entomono ni napiak kaji korpa yen lenye peye erumoki isaidia kidima isaidia kemba enaji adoi ena na isaidia yu na ketio iroi edimi isaidia ningoni kaji roi yiko nipe isaidia entomono ni nake napiak na inyangu orpa yena sukari kweli erumiku olchorera lenyenak kake megira ruyi kaja megira anake entomononi penyo nisho lungana shai basi kigira na iria maritene bona dolta John olor kijapere neweji jitre gira yiwaki Winston Metian Valentine na iso itenebo Brenda gira yiwaki anake enkiawarie sidai ok santi sana John na umepotea sana sawa aroni ngini radio nda homa endelea na kairu kia po niki volume aya kigiriri ya maritenebo ara kuna sani ntipa kajiro hii ikonina ajire neire kebisha endomono ni napiak kigiriri ya mari arenebo takuna sani ntipa roshi simu tere uwel kilikwai atejinga nake nkigwe na kiti ya narishara nikijo enol mari odopa
1: Ewangan Olo Show Mayan FM